0: ke tambah ka.
1: Ya mana betul.
0: Seri la ke tambah. Jadi saya habis. Ini sudah untuk pada pasti di pamai dulu.